0: jamiro pitatua kurade makandro ya gadero sendia ero a kaulia gumturo sendia nda wane mare notunzan nado nishi jamin zato dasana maru wane nanda dasana maru choro yae nare palmangi dano hata nado nishi yukomtina alama chad gultina da kimerun gultina da nijera kurade mahata sudana hata nala gadiman doni chiri sahile gultir maalan mbejizu shiye suru kakarin ziyarin bayana hazina gile andi nalan nda zimisha andi donda nalan dayana mada au shiye suru kasar nzina awudense nalan nda andi doni shi nalan dayana mada putidi andi chitibulimindia kurade majemindia au bi dulia andiaro shi tilamdo gultinama kanduri ya makakarami ya rema shi gotu chitina mada futuitiru kambatin teonoso nashadoni fatoso kuradema marantaso kuradema nagadiswa kunten gile andie kamana mnye hunya ama kada kada soro tilam gultina maden rasa sandi soro doni zandi minti fal au minti indiema tarero shi tilam gultina malan lezemba gile apiso dalilao suku kuradema apiso masho lutondi kalan namarishi maade kalan nda diol waimana dafur mnya nandi andi abonuya apiso lamarishi maada kurizu tanasu nacharon tilam gultina maada au tilam doni kandure gultina da shi furista kuradema farlak tae nacharoni shi duliadoni patan chizenda hata yasu awaso la hamae sandi shi lamardo tilam do gultina maada sandia fura tikia api makaji ya ila liaba gile apiso lamarishi maada kuriza kurade makazi ya jirisu akalan jol wa mana da furmiya da bonuya andro boyen kuya kurade manda abila marshi mawdo futu tri lor matina bena gade gafsana amma anda nan dia zan tro diol wa mana de shema sifur usku fal diolar fal usku fal diaw araska sifur aw bi sifur lar sifur fal u diaw indi sifur lar araska diaw 081 49 18 1460 aw bi 090 15 42 0964 ngokabla. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum
0: salam. Assalamu alaikum. Aya diola nya fantin bay kurba kamzana nda waltina busko fandi ya bone ngokur kam gade. Assalamu alaikum. Diola de ba waltina ngokam gade ay gana. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Dawa tikaliya.
2: Yes, sir.
0: Alhamdulillah, do fande ndo manajin.
2: Wa iswami alhaji atom.
0: Iswami alhaji atom. Tumana ndia gama mo duwalan.
2: Alhamdulillah, ni ndia ga sana.
0: Naam, abia ndiro gono isa.
2: Wa to tudam ndia kanuri ede. Tidak teraja, semua perlu mairo tada anda kado ye kumai. Dalam tu, tanda je masa di Malaysia, dalam mogoza kade dah kuljang kau rawat.
0: Gelap ya, abis awak kira sur?
2: Awak kira sur nara ada dia justru Malaysia tu, nara teraja nam kado ye de. Kepada kap mandaraja nam kado ye ro. Daraja apa? Awak kanu dia sendiri tu arinda kangata. Kurunya kanu tu limantaro dengan cara nak permaman cara ni daraja mai, emma mai nunggu mai. Ama ambil sur armal sorry bau om cawajis susu. Kamu sih suruh pergi dan nampakkan jamal di jembari daraja kanu dia nunggu apa? Nalaro dengan cara kanu dia.

0: gala zauro karantu tamangana fule ade kana ro kunon za ko tanaro karantu wani jisu noi first kam doni tamankara kasu yada karnya nakara nado ne first kam chama ade gertu diolwa mana da furumja ndanan die bonyo andro tamando kara kasu yada bentro diolwa mana de shima sofur usku fal diolar fal usku fal diew arasku sofur au bin sofur lar sofur fal u diew indi sofur lar arasku diew
1: 08144918145402 taman kariya kasu yala andero kaskezo
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
1: ah na shado na fetra gasa elenma
0: gai
1: ah shina shak fetra yare shina shado ne kuma angao support santai nnfc mbi shi lita fallare naira do fallin yarya kin fira klari amma shi gasa re shi do fallin yar uskun filar loko
0: filar ma loko
1: Jela loko dundiro naira mian shon ba rayo naira a me wuli ba gunje
0: ngai
1: dundiro a ta naira me wuli naira u ba dai a yo ari na sha NNPC ya fa kan da waga yo lana dundiro lana dan kawo gawe ma am gas kuma jeri na sha done engine kura kura lan fa da te na ma zora gana gas zo na sa kalla fi zana kala da la har sala so ma ko sana kamar na sha am walda sadin so am ji a musalarin sa da alangusa kamar solala faidatin a yau da kurun na shado ne kuma a shi a kasuwan da gambarero iskiya kamar shinkafan dingilla masurra da shakaryar dofallin yar tuluri amma suron gurai naira dofallin yar uskunna saladin shinkafa shima da a kurun makoronin da ya kamar shi bayar pizza saladin ma da shakaryar yar u amma shi taliya da na shirar da wale gultin ma da shi shakar yanzu na yara dufal na yara miya shi bayro in galzen ma da yo kurman shi kamaro rungon da na shirar kulu wangaji a sai ma da shi kamaro na kamawa cikolta na sana ma da na yara yar arakin fiye wani shakar ne amma shakon ma shakar da yar tulur yo kuru kaso ka ta kawuyaro ga ake shi asusu dog dog mai ayo a kuna da September yayi
0: eh September je
1: wai September ayo pandemia ayo sho pandemia ngaji yo ma jita manda yo ma bada zana de
0: Allah sokuna ranimi na aular
1: ka ya de eh asusu dog kare shi kamar yar huwa mai ayo shukuru dufal lai mai amma kamar ci katin zaktin soramun dog yake mai doin din yaro
0: gai
1: dan kuma kama sai makona sassana ne kon garan ya kona san miyan ba sai racce kayuye
0: har kula shi mai fulezin
1: har ya sai da mamma za sai racce kayuye sai makona gana zai nan da ranya gana yan ba
0: yo
1: amma dole ya da ko zo kona san miyan ba
0: gai da
1: yo kurman a wambe motor duriye kata kawai mai cillo motor shi ma naira dubu fallin shi ya kayo ko duriro
0: motor bike
1: amma a duriya mota ka ta kauye ngai sarana na kasuwan da gambore na ka ta kauye da mota biya ta yanzu suna na biya ka ta kauye tawada
0: ngala
1: ayo kurman ki a wambe ka ta kauye jirin ga duri shi goto ba da zazu zain ma ne
0: yalla
1: yawwa ne she a naira dubal
0: ngala
1: ngala adiya da ya kama da an jimal za
0: ngala
1: wala ba ta kuwa da aiso andero kullai
0: ngala to ngana nya fanzana bato ngala
1: andewa fadin
0: duras kinyana Umar Habib lokto magono first kam da botro kura de mandro tamal karaka suye awo fal india kedio hata uwara kema bentro ngokur kam gede Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, da watu kiliya?
2: Kiliya, alhamdulillah, da fatu.
0: Kiliya, sada idin dufan da duma na jin.
2: Inshallah. Sale mana jin.
0: Sale wuce kan shura fas kan tama kare ka so da fatun da rasan yan guroin.
2: Inshallah. Amadu janari.
0: Ngala zo maro nya karnyan.
2: Ya prize do ne gunin ma dubba amma gaskiya program do ne TV sai da zuke jin zufanya.
0: Masha Allah.
2: Kita nak film gata amade dah cuma dunia yang pun sorat saladin. Jadi itu kata amade nalaan year tulur nalaan year arah kan itu.
0: Yang gua kemas saya amade pete zunya kemas gamar na pete jum.
2: Hari hari jadi misal lo pergi kemas kiri petian sot saladin macarawa kan sotin malaysia. Kat kalau ini gelam anggal gelam amade kia dunia ini sorat program boleh dah ringgal tay.
0: Dufan year ini.
2: Dufaling yeringin, aringgal dunia, tiada cijin manggal amar. Amat tinggal gana, ada macam orang orang dua kujimba.
0: Ada kerja, ada gay kual juga irma.
2: Kerja. Kerja, sini kemarin dia alamat nendiri dia dah, nendiri nang zaidah dia kah, dia dah borosin nang kadro, mabulin dia. Ada boleh naira yeru, dahir dia onsiu naula orang kalau ini, tak kerja inggal amar dah naira yeru terus kalau di nala. Jadi, anima awal teronoh, nama awal dari kemandi ala nak sinilewa, dia rasa ala kemandi kasut dia barazu.
0: Amin ya Rabbi, amin.
2: Ada nisbat karya selain dia itu untuk aku kondio.
0: Amin ya Rabbi, kalau bagus itu.
2: Terus
0: kenyal. Kasadu malok tu magono pas kami dah potro, andro tamando awal India ke dia ya bentro. Jadi hari ini kita susu kau doni potro untuk dah gue kunjendro, dalamnya susu minti cila lah insyaallah.